0: batahi batahi ebola nibuko nibukalire twiye ereminyabo
1: utichi kandi ebola
2: inga ali wesu ubahe sitotana tuti ebola nibuko nibukalire kandi obwangashi alira aliwe tonga ikakiria wamamenye biminyikalo byayo ukabyo mabano muisa ore la maluba wamalangira
1: omubireri huhana omuntu eriluma enda eriluma kutya kanio erihara nerisala enduhi nemiche eriluma kuche shonguniro kuto muleru
3: vo baba vo mama
4: ninyubalo na banzwa
3: wamalangirechi umache biminyikalo eri
4: Okuiwe kucho muli chau
3: utivite luba okolupitali olulia kuhinau
1: Ebola ikalire aliwe eriminya ebiminyikalo byayo chikasa bulobuyingo
2: Ono ni mulenge owe chitunga chobunyasa bakahamba nabuke bwakuboko ni chitunga echo msalaba owe ngwendese eche Kongo
5: Shishiri